Donna, Bunda, you no move me. Bunda, etilanga mbube nyolanje. Na ben no, wazonta ne olanga ebiya. Ye kwadi yende besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Miso mongo osu besoka na besoka, tomo tuto mo ukate besoka na besoka, mongele mongo na ma mabendi besonge na tibu, ombate bane besoka na besoka. Senga peso yinsu na ndombi.